sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Jalan Majagu Salimbaina 91,2 Langkis FM, lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Masih bersuarakan Vivi menemani sahabat semuanya untuk hari ini edisi Minggu 30 Agustus 2026. Untuk kali ini sahabat, kita akan hadir menemani di ruang dengar hari ini di program Citra Keluarga. Dan mohon maaf ya untuk kali ini, ya tadi mungkin yang mau berekspresi pendengar ada kendala sedikit. Buat Anit, ya mohon maaf ya Dit yang selalu di streaming deh tadi bertanya-tanya kenapa gitu ya. Ya karena ada gangguan juga, maaf. Jadi untuk sahabat semua kecewa juga karena gak bisa ekspresi pendengar hari ini. Dan siapa tahu di minggu depan bisa ya, di doakan aja lancar-lancar terus nih Radio Langkisa FM, jaya selalu gitu ya kan. Doanya mungkin bisa memberikan jalan yang lurus, ah maksudnya iya bisa juga nih untuk bisa lebih ke ini ya, ibaratnya tuh gak ada gangguan lagi gitu, bisa lancar-lancar aja, bisa sahabat juga berekspresi pendengar. Nah kita juga bisa nih bersilaturahmi juga, saling sapa-sapa juga untuk hari ini. Akhirnya sahabat di Citra Keluarga kali ini kita juga hadir bareng-bareng sahabat semuanya dengan beberapa informasi aja sebelum nanti masuk ibadah sholat asar ya untuk hari ini. Selamat bergabung aja untuk semuanya, selamat menikmati hari Minggu ini, semoga terkabar baik, sehat dan tetap semangat dengan rutinitas ataupun aktivitas yang ada saat ini. Semoga juga dengan hari-hari yang begitu sibuk memberikan segala sesuatu yang bermanfaat juga loh untuk kita bersama. Kali ini sahabat, untuk kita juga hadir sedikit tentang kasus pneumonia ya di Pontianak, naik 20% imbas kabut asap perhutla. Di sini sahabat, untuk Rumah Sakit Bayangkara Anton Sudaro Pontianak Kalimantan Barat mencatat ini ada peningkatan kasus pneumonia hingga 20% ya. Peningkatan kasus ini pun seiring memburuknya kualitas udara di Pontianak akibat kebakaran hutan dan lahan. Jadi peningkatan kasus infeksi paru-paru ini pun menjadi perhatian rumah sakit untuk mengantisipasinya. Dan juga ini disampaikan oleh Kepala Rumah Sakit Bayangkara Anton Sujarwo Pontianak, Kombes Pol Dr. Gigi Joseph Ginting. Jadi ada nih sahabat ya, beberapa hal juga mungkin dari kelompok rentan, terutama anak-anak dan lansia itu lebih berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Dan juga ia menjelaskan gejala awal akibat paparan asap ini adalah bentuk seperti ada bersin juga, ada batuk juga. Jadi gejala ini pun dapat muncul ya lebih cepat pada masyarakat yang memiliki alergi atau riwayat asma. Ia juga mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas luar rumah ketika kualitas udara memburuk. Jika harus beraktivitas di luar, masyarakat disarankan menggunakan masker. Ini juga salah satu hal yang perlu dilakukan dan tentunya bisa ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya. Ya selamat sore untuk yang saat ini berada di luar juga, tetap pakai masker nih sahabat ya, karena memang masih terlihat asap-asapnya walaupun gak banyak, tapi setidaknya lebih baik mencegah daripada kita mengobati.

91,2 Langkis FM, sahabat dah. Kalau mengadakan happy birthday, selamat ulang tahun untuk semuanya yang berulang tahun hari ini 30 Agustus 2026. Dan juga untuk sahabat, kondisi udara berkabut akibat asap ini perlu juga menjadi perhatian kita bersama untuk menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar rumah. Mari gunakan masker sahabat dengan baik ya, karena masker itu dapat membantu mengurangi paparan partikel dan polusi yang terbawa bersama asap. Anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, yang mana juga kita himbau untuk lebih berhati-hati ya, mengurangi aktivitas juga di luar ruangan apabila kualitas udara memburuk. Jangan lupa nih sahabat, tetap jaga kesehatan dengan memperbanyak minum air putih juga dan segera beristirahat jika merasa tidak nyaman. Mari bersama-sama peduli terhadap kesehatan diri sendiri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita. Gunakan masker saat diperlukan, jaga kesehatan, dan tetap pantau informasi resmi mengenai kondisi kualitas udara. Nah, itu dulu sahabat berapa hal ya yang perlu kita bahas juga hari ini. Nanti kita akan lanjut lagi di program berikutnya. Untuk informasi waktu ibadah sholat asar hari ini, edisi Minggu 30 Agustus 2026, di pukul 15 ya, lewat 39 menit waktu Indonesia bagian barat. Jadi untuk sembari menunggu ya dengan lantunan nada-nada Islami akan kita hadirkan kepada sahabat semuanya. Dan selamat hari Minggu aja. Selamat menikmati dengan keluarga, semoga hari ini menyenangkan.

Sosa Papan Kisau. Agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Echa.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
12: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
13: Aduh, Yom, berdua sakit nih, Yom.
14: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
13: Kartu BPJS gua kan hilang.
14: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone nggak bisa.
13: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuah seblak, jadi nggak bisa dipakai.
14: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
15: Loh, kok bingung?
14: Pak Dirut,
15: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
13: Oh, gampang juga ya, Yom ya. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
15: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
13: Cakep!
15: Pulangnya naik Kopaja.
13: Cakep!
15: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
13: Cakep!
16: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan, cahaya bisa menikmati setiap langkah, cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dari kawasan Jalan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkis FM, lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sahabat Pasir Pusarakan bersama saya Vivi Fikri. Kita di Kuliner Pasisir hari ini edisi Minggu 30 Agustus 2026. Kali ini kita sapa dulu yang mendengarkan di via streaming juga, selamat sore, selamat menikmati kuliner yang kita hadirkan ya. Ini merupakan kuliner yang cukup legenda juga. Kenapa? Karena yang punya saksi sejarah. Nah gitu, nanti kita akan bahas juga dengan teman-teman Pop Minang menemani sahabat sore hari ini. Selamat sore untuk semuanya sudah bergabung. Selamat sore untuk sahabat-sahabat yang berada di luar ruangan kali ya. CJS-an, jangan lupa pakai masker, ini kayaknya kabut banget ya di luar sana. Jadi memang perlu untuk pakai masker biar terus terjaga kesehatan pastinya. Selamat sore semuanya sahabat, kita hadir dengan kisah Sate Lokan nih, kuliner legendaris yang jadi saksi sejarah Pesisir Selatan. Sate Lokan, hidangan khas Painan yang bukan sekedar kuliner, karena setiap tusuknya itu seolah membuka lembaran sejarah, menceritakan kisah perjuangan dan tradisi bahari masyarakat setempat. Sejak dulu, lokan atau sejenis kerang air tawar telah menjadi salah satu sumber pangan utama bagi warga pesisir. Ketersediaannya yang melimpah di muara sungai dan pantai menjadikan olahan lokan termasuk sate sebagai menu andalan turun-temurun. Sate lokan sendiri menjadi simbol kedekatan masyarakat dengan laut dan sungai, serta keahlian mereka dalam memanfaatkan hasil alam. Popularitas sate lokan tidak lepas dari proses pengolahan yang unik dan membutuhkan ketelitian. Lokan yang sudah direbus kemudian ditusuk layan sate pada umumnya, lalu dilumuri dengan bumbu khas yang terbuat dari rempah-rempah pilihan. Sate ini kemudian dibakar ya di atas bara api hingga matang yang menghasilkan aroma yang khas. Keunikan inilah yang membuat sate lokan begitu legendaris dan diburu para penikmat kuliner. Hingga kini sahabat, sate lokan tetap menjadi salah satu ikon kuliner Pasisir yang tidak pernah kehilangan pesonanya. Melalui sate ini pun kita dapat merayakan kekayaan budaya dan sejarah maritim masyarakat Painan. Menyantap sate lokan bukan hanya soal menikmati hidangan lezat, tetapi juga sebuah perjalanan rasa yang membawa kita kembali ke masa lalu dan menghargai tradisi yang telah dijaga dan dilestarikan oleh para pendahulu.

Dan di sini sahabat, mulai dari sate lokan, kemudian ada lagi nih gulai jariang pucuk ubi khas ini mempunyai ibaratnya cita rasa yang kuliner yang begitu menagih gitu ya untuk kita cicipi. Jadi sama sahabat, kekayaan kuliner Nusantara tidak pernah habis untuk dieksplorasi. Salah satunya adalah hidangan tradisional asal Sumatera Barat juga. Ini juga banyak ya kita jumpai di pasar-pasar kuliner. Jadi para pecinta masakan pedas dan gurih, nama gulai jariang pucuk ubi ini tentu sudah tidak asing lagi. Menu rumahan yang memadukan jengkol tua dan daun singkong muda ini menawarkan cita rasa khas Minangkabau yang sangat kuat berkat penggunaan bumbu rempah kuning dan santan kelapa murni. Hidangan ini sahabat paling nikmat disajikan selagi hangat ya bersama nasi putih, menjadikannya pilihan favorit untuk menu makan siang keluarga. Meski jengkol kerap dihindari ya sebagai orang karena aromanya yang begitu tidak disukai gitu ya, yang mana proses pengolahan yang tepat dalam resep gulai ini justru mampu menghasilkan tekstur jengkol yang empuk, pulen, dan bebas bau menyengat. Ditambah dengan tekstur daun singkong yang lembut serta kuah santan yang meresap sempurna, jadi setiap suapan menghadirkan harmoni rasa yang kaya di lidah. Untuk menghasilkan sepanci gulai dengan cita rasa otentik, pastikan sahabat menyiapkan bahan-bahan berikut ini ya. Yang pertama, jengkol tua secukupnya direbus hingga benar-benar empuk lalu dimamarkan agar bumbu lebih mudah meresap ke bagian dalam. Daun singkong muda secukupnya juga disiangi bagian yang empuk dan direbus hingga matang. Ditambah lagi santan yang diperas dan dengan satu butir kelapa, dipisahkan antara santan encer dan santan kentalnya ya. Tambah lagi satu lembar daun kunyit, dua lembar daun salam, dan tiga lembar daun jeruk purut, dua batang serai, diambil bagian putihnya saja ya dan dimamarkan. Wah, ini dari bahannya aja udah menggugah selera. Kemudian ditambah lagi bawang merah, bawang putih secukupnya, cabai merah keriting dan ruas kunyit serta garam secukupnya untuk penyedap rasa. Untuk langkah singkat masak gulai jariang pucuk ubi ini sahabat, itu mudah sekali ya. Kalau untuk kita mungkin baru-baru pemula mungkin agak susah, dimana proses pengolahan gulai ini pun tergolong ini ibaratnya ada berurutan biar bumbunya meresap secara maksimal ke dalam bahan utama. Yang pertama, kita rebus jengkol sampai empuk, tiriskan dulu ya sahabat, kemudian memarkan. Jadi setiap buah jengkol itu menggunakan ulekan ataupun benda tumpul secara perlahan supaya tidak hancur. Yang kemudian, ya rebus daun singkong juga hingga empuk dan siapkan wajan atau panci, serta setelah santan mendidih dan harum, masukkan jengkol yang sudah dimamarkan, masak sebentar hingga bumbu meresap ke dalam pori-pori jengkol. Terakhir, masukkan potongan daun singkong ya dan tuangkan santan kental. Bumbui dengan garam secukupnya, lalu kecilkan api dan masak sambil terus diaduk perlahan hingga kuah menyusut, mengental dan mengeluarkan minyak kelapa yang gurih. Nah, banyak ya mungkin resep-resep yang ada, cuma mungkin ini merupakan gulai untuk pembuka selera namanya, yaitu gulai jariang pucuk ubi. Siapa tahu sahabat ingin membuatnya, ini silakan yang sudah kita share juga di bahan-bahannya tadi, dimana gulai jariang pucuk ubi yang tadi sudah kita siapkan gitu ya kan, kita bisa nikmati karena hidangan kaya rempah ini pun dijamin akan menjadi magnet tersendiri di meja makan rumah sahabat. Selamat mencoba resep tradisional ini dan rasakan kelezatannya.

0: menyampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain tak TBC ko nak. Acapelah. Awak pariksa ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis!
3: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
4: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
5: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
4: Gimana caranya, Bu?
5: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
4: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
5: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
4: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
5: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
4: Ya?
5: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
4: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
5: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
4: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
5: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
4: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
5: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
4: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
5: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
4: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
3: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Pak Budi, habis dari mana, Pak?
1: Mau ke SPBU, Bu, beli solar.
0: Oh, buat perahunya ya?
1: Iya, Bu. Pergi dulu ya, Bu. Buru-buru nih, takut kehabisan.
0: Pak, tunggu dulu, Pak. Surat rekomendasi BBM udah dibawa belum?
1: Rekomendasi BBM? Apa tuh, Bu?
0: Kita sebagai nelayan harus punya surat rekomendasi BBM dari Dinas Perikanan supaya tidak terjadi penyelewengan BBM, Pak.
1: Oh, begitu ya, Bu. Tapi, saya belum punya. Cara ngurusinnya gimana ya, Bu?
0: Nah, Pak Budi tinggal datang aja ke Dinas Perikanan, bawa fotokopi KTP, fotokopi kartu kusuka, fotokopi SIU, CP, terus fotokopi SIB dan SLO, serta jangan lupa surat pernyataan permohonan bermaterai.
1: Oh, begitu. Oke deh, Bu. Saya buru-buru ke Dinas Perikanan aja deh kalau gitu.
0: Iya, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
1: Adin, dimakan sayurnya ya.
2: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
1: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
2: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
1: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
2: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu.
1: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
2: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya bu.
1: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan.

0: bukan buat diliatin.
1: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
0: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
1: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
0: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya, jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
1: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
0: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
1: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Hah, mama mau gua pagi-pagi. Ada masih tungkin. Mau, oh mau. Sibuk banget mak uo mah. Subuh hari baru mak uo. Ayo, Allah le.
4: Ah, kebetulan lewat mak Itama. Tolong sementara mak uo si ko Itama. Kumpuan sarok-sarok ko. Biar rahsia rumah mak uo ko setiap nampak dia orang ah. Kemarilah dulu tolong ana.
3: Bak aku tak kagih banget mak uo kini tu. Subuh hari baru mak uo. Buang sarok ko sore encak.
4: Bak anak kata gagih-gagih mak Itam. Pembuangan sampah kok kini ada lo jadwalnya. Diagih dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
3: Ba jadwal bagai ya?
4: Iyo, ada lo jadwalnya. Dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi. Siangnya dari jam 2 balik sampai jam 2 siang lo. Lebih dari itu manumpuk sarok-sarok ko beko lai mak Itam. Lai tahu mak Itam.
3: Oh, betul. Iyo up to date mana informasi dari mak uo ko ya?
4: Makonyo mak Itam, rajin-rajin mandanga radio Langkisau FM. Ah, media informasi, edukasi jo publikasi tapi cayo tu mah punyonyo Pasisir Selatan.
3: Ha, iyolah ko betul. Ha, sekolah betul.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan 91,2 Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Yang paling kita butuhin dalam hidup itu bukan berlimpah harta. Yang paling kita butuhin dalam hidup itu bukan banyaknya aset. Walaupun itu baik dan itu sesuatu yang perlu disyukuri, bukan dihindari. Dan kalau perlu kita perjuangkan. Tapi itu bukan yang paling kita butuhin dalam hidup. Bukan banyak teman. Walaupun banyak teman itu justru kebaikan. Dan seorang muslim itu memang harus bermuamalah, harus terbuka, harus banyak teman, banyak sahabat, banyak pengikut kalau perlu. Tapi bukan itu nomor satunya. Karena kalau kita punya banyak harta, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kita kebaikan di dalamnya, maka harta itu tidak memberi manfaat apa-apa buat kita. Malah banyak banget orang yang dengan harta yang bertambah, bertambah juga masalahnya. Bertambah harta, bertambah konflik keluarga. Bertambah harta, bertambah banyak musuhnya. Bertambah harta, bertambah banyak yang ilfil sama dia. Yang lebih parah lagi, bertambah harta, bertambah jauh dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada dua kondisi nih. Ada orang yang minta harta karena dia salah paham, dia pikir kalau banyak harta itu hidupnya jadi mudah. Tapi biasanya kalau dia gak hati-hati dengan bertambah harta, dia bertambah jauh dari Allah karena mulai lalai. Kalau tadi ketika hartanya sedikit, dia gak bisa lalai, kenapa? Gak ada fasilitas, gak ada modal, mau lalai gimana? Mau jalan gak punya modal, akhirnya di rumah aja. Mau entertain diri gak punya modal, akhirnya entertain biasa-biasa aja di rumah. Paling minum teh di belakang sambil ngelihat anak-anak main. Itu entertain dia karena gak cukup modal. Tapi buat yang udah modalnya lebih kan gak cukup entertainnya cuma minum teh kan. Buat orang yang punya harta lebih, masa kita malam mingguan cuma minum teh? Masa kita lagi liburan cuma di dalam kota aja gak kemana-mana? Kenapa? Karena dia ngerasa bisa ngelakuin yang lebih dari itu. Sehingga dengan tambah harta, kalau gak hati-hati malah tambah jauh dari Allah. Dia mengentertain dirinya, dia mulai melakukan hal-hal yang sia-sia, dia mulai mengeluarkan hartanya di jalan-jalan yang bukan Allah ridhoi, sampai mulai judi segala macam kan. Karena ngerasa dia punya uang dan tidak masalah kalau rugi-rugi dikit lah, orang tabungan saya masih banyak. Mulailah dia ke Singapura, ke Hong Kong, ke tempat-tempat yang walaupun bukan ke kotanya yang kita permasalahin, ke beberapa spot atau tempatnya. Ini dia minta harta banyak nih. Ternyata harta itu tidak ngasih dia kenyamanan hidup. Belum lagi nanti dengan kehidupan lifestyle-nya yang udah berubah, rumah tangganya udah gak nyaman. Saya punya teman yang pernah ngerasain yang kayak gitu, beberapa orang. Dan curhat. Alhamdulillahnya udah hijrah sekarang. Dia ngerasa, kenapa ya uang saya banyak, berlimpah, bisnis saya lancar, kok saya kayak jauh gitu dari anak. Hampir saya gak pernah duduk bareng dengan anak, gak pernah dengerin mereka curhat, gak pernah nemenin anak saya main, bahkan nganterin sekolah atau jemput sekolah aja jarang. Saya pikir dengan memfasilitasi kebutuhan anak saya berarti saya udah sayang sama dia. Udah ada mobil pribadi khusus buat istri, buat anak, ada 3 anak masing-masing 1 mobil. Dengan alasan yang masih logis, kalau 1 mobil bertiga gak efektif karena sekolahnya jauh-jauh takut telat. Belum lagi nanti pulang sekolahnya beda waktu, kan gak nyaman. Akhirnya dikasihlah 3 mobil, dan itu logis sebetulnya. Dengan 3 driver, bayar sekolah-sekolah yang paling mahal. Kemudian di rumah masing-masing kamar tuh ada entertainnya dengan layar besar, layar datar gede dan segala macam, ada game segala macam. Pokoknya kehidupannya tuh udah sangat terfasilitasi, tapi kok gak happy? Mungkin mereka gak ngeluh masalah kurang makan, gak ngeluh masalah kurang biaya, tapi mengeluh kurang sentuhan dari orang tua. Dia ngerasain itu. Karena semakin dia sukses, jaringan dia semakin luas, terus kerjaan dia semakin banyak, deadline-deadline-nya makin banyak yang mengepres dia, bikin dia benar-benar dalam keadaan stres tinggi. Belum lagi nanti tuntutan entertainnya lebih besar karena teman-temannya berharap ke dia. Kayak misalnya kita ada duit, pasti teman kita pengen ditraktirin. Kalau kita gak punya duit, gak ada yang ngajak kita karena gak bakalan ditraktirin. Jadi diem aja di rumah kan ya. Kalau misalnya dianggap kita sukses, kapan nih makan-makan, kan suka gitu tuh. Kita baru dapat job nih, atau baru diterima kerja, atau baru selesai bisnis. Kapan nih makan-makan? Dan itu hal yang sangat wajar, natural terjadi. Sehingga keluar rumah pagi, pulang sore, malam harus keluar lagi buat entertain tamu, segala macam. Dia punya beberapa Ferrari. Kadang-kadang balapan lagi malam minggu balapan. Gak bahagia. Sampai akhirnya dia banting setir. Dia tinggalkan semua itu. Bahkan dia suka main ke Alexis dulu tuh. Dia bilang satu malam tuh bohong kalau orang bilang di sana biasa-biasa aja. Saya satu malam ngabisin di situ 150 juta Ustadz. 150 juta satu malam. Ini kata dia ya, bukan kata saya. Dan saya mah pengen pengen berdakwah, ya, curiga aja. Enggak lah, niatnya berdakwah pulang nauzubillah gitu. Dia 150 juta semalam menghabiskan di sana, dan dia tahu beberapa orang tamu-tamunya yang dibawa ke sana tuh. Jadi wajar kalau uang ratusan juta juga gak cukup buat entertain aja udah sekian. Belum lagi yang istrinya yang tas Hermes-nya berapa sekali beli, sekali belanja. Belum lagi nanti biasanya kebutuhan mereka kan bertambah sesuai dengan kemampuan ya. Kayak misalnya tadinya kalau masih kemampuannya terbatas naiknya motor bebek yang ngisi bensinnya paling Pertalite. Dan itu juga berapa sih sebulan gitu kan. Kalau udah yang CC-nya 4.000 mobil, belum lagi motornya, dari pajaknya aja udah beda, dari servisnya aja udah beda, pasti drivernya beda harga driver motor mobil Avanza sama driver yang udah pakai mobil-mobil mewah tertentu, pasti beda harganya. Berarti bertambah kebutuhan bulanannya nih. Belum lagi mereka kalau mau tadi entertain itu udah beda seleranya. Kalau misalnya duit udah banyak, udah gak mau lagi jalan-jalannya dalam negeri dong. Minimal Singapura. Lagian kadang-kadang udah sampai ada kesan, bosan ah ke Singapura. Ke Singapura bosan. Kemana tuh? Ke Jepang, ah bosan. Kemana? Ke Hong Kong, ah bosan juga. Jadi banyak kota, banyak negara udah bosan. Maunya entah ke kutub atau ke planet lain gitu. Saking banyaknya duit. Dan itu natural terjadi loh. Pasti kayak gitu. Gak usah jauh-jauh, kita aja kadang ngerasain walaupun bukan masalah bab luar negeri ya. Kayak misalnya tadinya jajan di warung juga udah cukup. Ketika nambah uang harus di mall. Yang tadinya beli baju tuh cuman di pasar, andir juga cukup. Sekarang harus ke PVJ, ke TSB. Kenapa beda? Karena kemampuannya udah bertambah, jadi seleranya juga nambah. Rasa-rasanya pakai baju yang gak ada brand itu kayak malu gitu. Ketika kita udah punya kemampuan, lebih semuanya harus branded. Kehitung aja dari ujung kepala sampai ujung kakinya itu berapa juta. Satu ini aja udah, kadang sepatu di rumahnya itu sampai beberapa lusin. Ada yang udah sampai lupa, saya punya sepatu itu ya, sampai kayak gitu. Artinya, ini kalau Allah kasih harta doang, bukan harta, harta doang ya. Karena kalau harta, masih ada kalimat berkah, baik. Jadi jangan menjudge orang kaya, bukan. Kalau cuman harta doang, ini kondisinya kayak gitu. Satu lagi kondisinya, gak dikasih harta. Tapi Allah kasih kasih sayang Allah. Allah kasih perhatian Allah. Allah bikin dia dari jadi preferred hamba. Jadi VIP. Dia mungkin gak punya harta. Tapi ketika dia butuh, ada aja. Allah ngasih dia kebaikan sesuai dengan kebutuhan dia. Ya Allah, saya udah lama nih ngontrak pengen punya rumah sendiri. Tiba-tiba Allah mudahin rezekinya, bisa beli. Udah gitu normal lagi rezekinya. Ya Allah, kayaknya saya butuh kendaraan biar lebih nyaman dalam beraktivitas, biar lebih nyaman saya ngelakuin kegiatan-kegiatan sosial, biar lebih nyaman saya berdakwah kalau dia seorang dai. Allah kasih harta, beli mobil sesuai dengan kebutuhan dia, akhirnya normal lagi. Jadi grafiknya itu sesuai kebutuhan. Bukan naik, dia gak butuh, dan itu bahaya. Dia grafik rezekinya naik, sementara gak berbanding lurus dengan kebutuhan itu malah jadi bahaya. Akhirnya larinya kemana? Ke entertain. Kalau grafik rezekinya naik sesuai kebutuhan, itu akan istilahnya berkah, bermanfaat banget. Kayak misalnya tiba-tiba dia dikasih rezeki karena emang bentar lagi anaknya mau sakit. Sebelumnya Allah udah siapin. Tiba-tiba dapat beberapa usaha, proyek dan segala macam. Dapat untung, anaknya sakit. Jangan langsung seuzan sama Allah. Kayaknya gak bisa nih saya dapat uang sedikit langsung dikasih ujian. Bukan. Allah kasih rezeki itu karena Allah udah tahu anak kita mau sakit. Disiapin dulu. Jangan dibalik. Giliran saya ada rezeki sakit, inilah itulah segala macam. Kayak gak bisa aja saya pegang duit. Bukan, kebalik. Kalau Allah gak takdirkan anaknya sakit, mungkin gak ada rezeki sebelumnya. Jadi Allah siapin dia, biar dia gak panik. Karena Allah tahu batas kuota iman dia itu, Allah tahu. Ada orang yang imannya dikasih ujian dulu baru dikasih pertolongan. Ada yang Allah imannya dikasih pertolongan dulu baru dikasih ujian. Kan beda-beda nih. Nah kita gak tahu, kadang kita ngerasain disiapin dulu sama Allah baru dikasih ujian. Kadang-kadang juga dikasih ujian dulu baru dikasih pertolongan. Kadang-kadang gak dikasih ujian aja ngeluh. Nah ini lebih parah lagi nih. Nah kadang kondisinya kayak tadi, kita disiapin dulu sama Allah, dimudahin dulu urusan-urusan kita, dilancarkan dulu rezeki kita, baru dikasih ujian. Kenapa kok tetap dikasih ujian? Karena Allah pengen ngelihat kita masih believe gak sama Allah, masih keep the faith gak, masih berdoa gak kepada Allah, walaupun rezeki kita udah cukup nih untuk ngatasin masalah kita. Akhirnya kita pakai rezeki itu. Dan Allah pengen nguji juga, kira-kira kita berat gak nih dengan ujian itu ketika Allah sudah memberi kita rezeki. Dapat uang misalnya, baru kemarin ada kayak ada proyek gitu dapat 100 juta. Udah gitu terjadi musibah, anak sakit, habis setengahnya 50 juta. Kita ngeluh. Aduh, kalau saya gak ada masalah pasti saya masih utuh nih 100 juta. Enggak, justru Allah subhanahu wa ta'ala ngasih kita bonus 50 juta. Gara-gara Allah pengen ngasih kita ujian. Kalau gak ada ujian mungkin 50 juta, 100 juta sama sekali gak ada, nol. Hanya kebutuhan harian kita doang. Kenapa gak berbaik sangka kayak gitu kepada Allah? Sama kayak tadi, misalnya saya pernah mobil saya keserempet. Orangnya zalim, marah duluan, dia curi start. Sebelum saya marah, dia marah dulu. Kebiasaan. Kalau kita kan sebelum orang marah, kita minta maaf duluan ya. Kita baik-baikan duluan, kita ketawa duluan biar nyaman nih ngomong komunikasinya. Dia enggak, dia marah duluan. Akhirnya karena dia marah duluan, dia kayak punya bargaining gitu. Akhirnya saya terpaksa bayar 1,5 juta. Gak lama, seminggu kemudian saya dapat 15 juta dari sebuah usaha. Waktu itu saya masih punya beberapa usaha. 15 juta. Kadang you was wish, datang setan gak bisikin. Ah, kalau kemarin gak ada masalah udah utuh nih 15, udah jadi 15, 16 juta setengah kan. Ini gara-gara kemarin ada masalah jadi pas 15 juta gak ada tambahan. Enggak, kalau kemarin saya gak keluarin duit 1,5 juta, maka gak ada 15 juta. 15 juta itu reward Allah buat keikhlasan, kesabaran saya. Bukankah Allah mengganti kerugian hambanya dengan yang lebih baik? Jadi logika ke Allahnya kayak gitu. Sehingga ada hamba yang kalau kita lihat dia gak punya aset yang berlebih. Ada sih cuman gak banyak-banyak amat. Gak punya tabungan yang kayak gimana gitu. Biasa aja tabungannya. Masih normal banget. Bahkan sedikit riskan. Ini gimana kalau anaknya sakit gak ada duit? Kan ada Allah. Ini bukan kata-kata pasrah ya. Ini kata-kata tawakal. Beda pasrah sama tawakal. Pasrah gak berikhtiar. Tawakal tetap ikhtiar, tapi ikhtiar itu tangan. Hatinya bergantung kepada Allah. Jangan sampai hati bergantung ke tangan. Jadi kalau tangan gak megang duit, hati resah. Harusnya tangan mah megang duit, megang emas, megang perak, megang apa aja. Itu gak ngaruh ke hati orang, hatinya gantungnya ke Allah. Bukankah di antara arti ikhlas itu adalah tidak ada bedanya antara emas dengan batu? Di mata orang yang beriman tidak ada bedanya emas dengan batu. Sama di mata dia. Gak membuat dia lebih bahagia gara-gara dia pegang emas. Gak membuat dia berkeluh kesah gara-gara dia megang batu. Biasa aja. Dia manfaatkan emas, dia syukuri, dia sedekah, dia pakai untuk fasilitas dirinya. Dia berikan hak-hak orang yang ada di dalamnya. Kalau dia megang batu, ya sudah, dia bersabar. Jadi gak ngaruh buat dia. Karena hatinya di langit, bukan di bumi. Cuman tubuhnya yang di bumi. Karena kita kan terdiri dari dua elemen ya. Ada roh, ada jasad. Roh kita berasal dari langit. Jasad kita berasal dari bumi. Diciptakan dari tanah, itu jasad. Tapi roh itu tiupan Allah. Sehingga harus kembali kepada fitrah masing-masing. Roh itu adanya hati. Maka hati kita harus selalu terikat dengan langit. Walaupun realitasnya tubuh kita tetap berada dan berpijak di bumi. Jangan sampai hati ikut-ikutan berpijak di bumi. Inilah yang jadi bahaya. Ketika hati kita udah berpijak di bumi, saat itu kita keluh kesah, saat itu kita kurang bersyukur, saat itu kita jadi banyak masalah. Jadi ada kayak keresahan gitu, oh dia asetnya pas-pasan, tabungannya sedikit, kalau anaknya sakit gimana? Kalau dia ada masalah nanti gimana? Dia pakai apa? Dia asuransi gak ikut segala macam. Ini kalimat-kalimat orang yang mungkin masih lebih percaya kepada fasilitas harta daripada hubungan dengan Allah. Ini saya lagi ngomongin hati ya, tidak ngomongin bab ikhtiar. Kalau bab ikhtiar, seolah-olah kita hidup selama-lamanya. Jadi terus mencari dunia. Dengan tangan, dengan kaki, dengan tenaga, dengan pikiran. Tapi hati, kita yakin semua itu ada di dalam genggaman Allah. Kalau bisa benar-benar sesuai fitrah ini, hidup kita bakalan nyaman. Mau kaya, mau biasa, mau kurang, mau cukup, mau kayak gimana aja. Benar-benar seperti kata Nabi, ajaban li amril mu'min, betapa menakjubkan orang yang beriman. In asabathu sarra syakara fakana khairallah, wa in asabathu darra sabara fakana khairallah, wa laisa dzalika illa limu'min. Jadi kalau dia dikasih nikmat, dia bersyukur, itu baik. Dikasih ujian, dia bersabar, itu baik. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Enggak ada yang bisa ngerasain itu kalau enggak karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau milih yang mana nih? Kalau harus milih. Harta berlimpah tapi Allah enggak titipin keberkahan di dalamnya. Atau pas-pasan tapi nanti kalau butuh apa-apa Allah segera kasih. Kira-kira kalau mau jujur banget kita mau pilih yang mana? Enggak ada yang ketiga. Cuman begitu doang nih. Karena kalau ada yang ketiga, berarti kita gak belajar iman. Ketiga itu bonus, bukan bagian dari pilihan kita. Allah kasih, walaupun kita selalu berharap yang terbaik kan. Harta yang banyak, tapi juga Allah berkahi. Pengennya kayak gitu, tapi itu gak, namanya bukan ujian. Itu namanya karunia. Dan dalam karunia itu, kita gak perlu bisa menunjukkan bahwa kita orang yang sabar. Gimana belajar sabar sementara hidup kita nyaman? Gimana kita mau disebut orang yang sabar, gak ada masalah. Gimana kita mau disebut pemaaf, gak ada yang buat salah kepada kita. Gimana kita mau disebut tawakal, gak ada resiko dalam hidup kita. Terus gimana? Kalau mau disebut orang yang bertawakal, harus ada resiko dalam hidup kita. Kayak kecil-kecilan lah, belajar saya misalnya beli motor. Pak, ini mau pakai asuransi? Enggak lah. Tapi asuransinya asuransi syariat, Pak. Apa hukum asuransi syariat? Jawaban fikihnya, boleh. Kenapa gak pakai? Saya lagi belajar tawakal. Tapi kan ikhtiar Ustaz, ikhtiarnya saya pakai gembok. Ikhtiarnya saya simpan yang aman. Tapi, dan saya gak nyalahin orang yang pakai asuransi syariah, tapi dengan kata-kata syariah ya. Kalau asuransinya syariah, menurut saya boleh. Karena ada kata syariah dan sudah ada tim apa ahlinya di situ secara fikih boleh segala macam. Tapi saya gak jadi belajar tawakal menurut saya. Jadi gak bergantung ke Allah. Jadi pas keluar mobil, keluar jalan tuh, mobil saya kalau keserempet juga tinggal klaim. Doanya kadang-kadang lupa, sering lupa malah. Tapi kalau gak ada asuransi, aduh mobil baru nih, gak ada asuransi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk saya ya, ini bukan fatwa. Ini lebih ke semangat saya pribadi. Dan itu berasa banget. Dan ternyata benar, doa itu ajaib banget. Oh udah baca doa masih kecelakaan, kan diganti nanti seminggu kemudian. Kenapa kita harus suuzon sama Allah? Gak ada ruang buat suuzon kepada Allah. Gak ada ruang. Kalau kita mukmin, gak ada sia-sia kita baca doa. Udah baca doa masih kecelakaan. Gak. Tetap aja ada alasan-alasan hikmah yang bikin kita tetap ridho dengan ketentuan Allah. Dan tetap melanjutkan kebaikan itu. Gak jadi pundung. Saya gak mau doa lagi ya. Ternyata gak ngaruh. Mending saya pakai asuransi aja. Gak. Kalau mau pakai asuransi silakan. Tapi doa jangan berkurang. Kalau gara-gara asuransi doa berkurang, tinggalkan asuransi. Tapi kalau dengan asuransi doa tidak berkurang, lanjutkan. Cuman kalau saya pribadi sampai saat ini belum dapat hidayah. Belum. Rumah, kendaraan, sekolah, kesehatan. Ya nanti kalau saya butuh, ya Allah saya lagi butuh nih, Allah kasih. Dan itu sering banget dibuktikan oleh Allah SWT. Sehingga saya kayak sering senyum ke langit. Masya Allah ya benar ya Allah tuh kalau prasangka kita baik itu Allah juga baik ke kita. Jadi kayak tenang aja butuh apa ya sekarang ya udah ya Allah pengen kayak gini Allah kasih dan ajaib banget caranya. Kenapa? Karena kita juga pengen caper-caperan ke Allah cara-cara iman yang ajaib. Begitu kita tunjukin, kita display, kita ngeposting iman-iman kita yang ajaib lewat kata-kata yang captionnya yang keren-keren. Hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billah. Apalagi nanti postingan-postingannya activity kita emang benar-benar ajaib ngambil resiko di jalan Allah. Wah. Allah bukan cuma nge-like, nge-repost ke teman-teman apa ke makhluk-makhluknya gitu. Lihat nih hambaku. Sehingga Allah nolongin kita sambil ngepamerin kepada makhluknya biar mereka tahu betapa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini cara bangun akses ke Allah biar 4G. Bukan berarti saya udah 4G, ini lebih ke kayak sharing pengalaman kecil saya yang teman-teman pasti punya yang lebih dari itu dan saling watawa sobil, hak di sini watawa sobis sob. Saling sharing biar kita makin yakin dan makin sabar. Jadi ternyata 4G kita itu dalam hidup bukan fasilitas hidup, 4G kita itu bukan kekuatan fisik, 4G kita itu bukan networking, 4G kita itu adalah hati. Jadi kalau ibarat hidup kita itu adalah perangkat smartphone, maka 4G-nya adalah iman hati. Makin kuat iman berarti makin 4G. Makin lemah iman berarti tidak 4G. Makin lemah lagi bahkan sinyalnya putus-putus. Dan di sini kita bisa tahu, makin kuat iman kita, makin mudah kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang enggak pakai kata-kata, cuman sinyal dari hati doang sampai ke langit, langsung Allah turunkan solusi. Kenapa? Karena 4G iman. Jadi 4G dalam bahasa kita di sini adalah 4G iman, akses iman kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sekarang kita pause sebentar dengan azan isya, tapi nanti sholatnya kita takhirkan biar leluasa buat teman-teman yang ada di luar masjid. Silakan.
1: Allah.
0: Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah sampai ke derajat termasuk di antara aulia atau wali-wali Allah Subhanahu wa taala atau punya akses yang udah 4G ke Allah Subhanahu wa taala tuh tidak selalu hidupnya berlimpah harta tapi berlimpah rahmat. Jadi buat dia cara berpikirnya bukan wah kayaknya saya udah tenang nih soalnya saya udah siap kalau ada apa-apa, saya bisa bayar, saya bisa ngongkosin, saya bisa ngebiayain, saya udah punya duit, saya punya tadi asuransi segala macam. Bukan gitu pola pikir dia. Karena gimana pun itu terfasilitasi, bukankah sembuh dan sehat di tangan Allah? Bukankah masalah itu ada dan dicabut itu Allah yang tentuin? Bukankah lebih baik kita gak kena musibah daripada harus membayar musibah? Kayak misalnya nih, kita pakai sebuah jaminan. Dengan harapan kalau nanti saya kena musibah, saya bisa ngeklaim. Bagusan mana dengan kita minta jaminan, dihindarkan dari musibah-musibah? Dihindarkan sama sekali atau dihindarkan dari yang paling besar? Sehingga dikasih hanya musibah-musibah kecil. Atau sama sekali dihindarkan? Tentunya kalau misalnya kita mau berpikir logis, harusnya kita memilih jaminan yang dihindarkan sama sekali kan? Daripada yang gak apa-apa kena musibah asal bisa ngeklaim dan gak akan rugi tambahan. Walaupun setiap bulan juga ada biayanya. Ini cara berpikir yang selama ini mungkin harus kita bangun kembali nih. Kita rekonstruksi lagi pola pikir tentang iman. Pola pikir yang Rabbaniyin kalau dalam bahasa Al-Quran. Arti Rabbaniyin tuh karena berlandaskan iman, bukan hanya berlandaskan logika matematika kita. Kayak misalnya sedekah, kata Nabi gak ketemu sedekah dengan musibah di hari yang sama, berarti kan dihindarkan kan. Terus sholat subuh, siapa yang sholat subuh berjamaah berarti dia berada di dalam fahuwa fi zimmatillah, berada dalam jaminan Allah, berarti kan dijamin sama Allah nih. Kalau gitu gak perlu pakai lagi ini. Boleh, gak apa-apa pakai jaminan-jaminan dari manusia, lembaga-lembaga kayak gitu, kayak asuransi syariah. Boleh, gak apa-apa. Cuman jangan sampai hati kita terlibat di situ. Itu kan ikhtiar ya. Bagian dari ikhtiar walaupun tidak harus, tapi bagian dari ikhtiar silakan aja. Cuman jangan terlibat hati. Bagian ikhtiar kan bagian fisik, bagian jasad, bagian tubuh. Tangan dan kaki, bukan hati. Hati kita tuh harus jaminannya ke Allah. Gak boleh kita merasa tenang hanya gara-gara ada kartu asuransi, gak boleh merasa tenang. Baru tenang ada kartu asuransi, tapi tadi subuh sholat subuh. Tenang tuh. Baru tenang dengan asuransi, tadi juga udah sedekah pagi-pagi. Baru tenang. Nah kalau iman kayak gini udah ada di hati kita, nih insya Allah nih udah 4G nih. Tapi kalau tenang gara-gara asuransi, subuh juga gak masalah, sedekah juga gak masalah, belum lagi yang lain-lainnya nih, silaturahim, membantu orang lain. Oh berarti kita gak 4G sebetulnya, bahaya tuh hidup kayak gitu tuh. Kalau ternyata, tapi saya udah mempraktekkan ini sekian tahun Ustaz dan gak ada masalah, istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. La ya'lamun, justru mereka gak ngira, justru mereka gak nyangka. Kalau udah nyangka namanya bukan istidraj. Ini nih pola pikir yang kita bangun teman-teman. Makanya kan Rasulullah SAW itu orang yang sangat wasilah dengan Allahnya itu udah dekat banget ya. Sampai membatin aja Allah dengar langsung Allah kabulkan. Pernah dulu orang-orang Mekah karena gara menentang Nabi, terus gara-gara menentang mereka jadi menantang. Menantang Nabi gini, kalau emang kamu benar-benar Nabi Allah, coba kamu buktikan dengan cara kamu datangkan azab-azab kepada kami seperti yang pernah terjadi kepada Fir'aun, Namrud, Samud, Ad. Coba kamu datangin. Nabi gak mau berdoa. Wah berarti dia gak benar nih. Dia bohong tuh, buktinya gak berani berdoa karena dia takut gak akan dikabulkan. Apa jawaban Nabi? Kalau saya sampai berdoa seperti itu, binasalah kalian. Karena doa Nabi kan gak ditolak sama Allah. Kalau mereka minta bukti-bukti yang gak merugikan mereka, Nabi akan lakuin. Contoh, coba kamu belah tuh bulan, kan gak ngerugiin mereka ya. Gak membahayakan orang-orang kafir walaupun bulan terbelah. Nabi, kalau saya berhasil dengan izin Allah membelah bulan, apakah kalian beriman? Ya, kami akan beriman. Janji-janji, deal. Ya Allah, tunjukkan kekuasaanmu. Bulan terbelah, benar-benar terbelah. Apa kata-kata mereka? Muhammad telah menyihir mata-mata kita. Gak beriman juga. Wah benar-benar kamu tuh benar-benar penyihir yang luar biasa. Banyak penyihir yang menunjukkan hal-hal yang gak logis. Tapi ini di atas mereka. Kamu tuh benar-benar lebih dahsyat dari para penyihir. Jadi penyihir nomor satu lah. Kata Nabi, kalau kalian masih tetap tidak percaya, coba kita tunggu orang lain yang tidak terlibat di sini, yaitu para musafir. Yang datang dari luar kota, nanti kita tanya besok pagi kalau mereka datang, apakah semalam kalian melihat bulan terbelah? Ya sudah, kalau mereka bilang terbelah berarti benar bahwa bulan itu terbelah dan kami beriman. Ya sudah kita buktiin, tunggu besok. Pagi-pagi datang musafir, tanya langsung ngumpul tuh di depan Ka'bah. Apakah semalam kalian melihat kejanggalan di langit? Ya, apa? Bulan terbelah. Benar ya Muhammad, bukan hanya bisa menyihir mata kita, mata orang lain yang gak hadir juga disihir. Gak beriman. Sampai Allah mengatakan, kalaupun engkau datangkan 1000 ayat-ayat Allah, bukti-bukti kebesaran Allah, mereka tetap tidak beriman. Jadi kalau Nabi dimintain, ngedoain hal-hal yang buruk untuk mereka, Nabi gak mau mengedoakan. Kenapa? Nabi kasihan sama mereka. Karena Nabi itu doanya gak ditolak sama Allah. Bayangin kalau Nabi bilang, ya Allah bikin Abu Jahal stroke. Stroke itu waktu itu juga. Tiba-tiba Abu Jahal. Kan ada ayatnya di surat Al-Alaq, ayat-ayat terakhir kan. Kami cabut ubun-ubunnya. Kalau Allah udah cabut ubun-ubunnya kan otomatis stroke tuh. Itu bahasa stroke versi surat Al-Alaq loh. Arti cabut ubun-ubunnya kan tiba-tiba darahnya itu jadi pecah pembuluh darahnya di kepala kan. Itu kan mencabut ubun-ubun tuh. Pecah pembuluh darahnya di. Bayangin kalau Abu Jahal pecah pembuluh darahnya di kepala. Terus bagaimana cara mendakwahin dia? Karena Nabi itu memanfaatkan doa yang diijabah bukan untuk ngenyakitin orang. Untuk memberi kebaikan buat orang itu. Kan Nabi punya kesempatan nih ngedoain. Dan doa Nabi diijabah banget. Nabi punya dua pilihan. Mendoakan yang buruk atau mendoakan yang baik. Nabi memilih yang baik. Itulah akhlak Nabi. Kalau kita ditempatkan di situ, kan doa orang yang terzalimi itu diijabah. Ya udah doain aja. Itu kan berarti kita gak neladanin Nabi sebetulnya. Ini kalimat ini harus dipahami lebih dalam ya. Karena sering salah persepsi di Indonesia. Kita selalu ngelihat dari angle negatif. Doa orang yang terzalimi itu gak akan ditolak oleh Allah. Kalimat ini adalah kalimat nasihat untuk orang yang zalim. Bukan orang yang terzalimi. Pahami konteks hadis. Jadi orang dibacakan ayat-ayat ini, hadis-hadis ini untuk kalau dia mau menzalimi orang lain atau sudah menzalimi orang lain supaya dia menghentikan kezalimannya. Kayak kita ngomongin ini ke Bashar Assad, presiden Suriah ini agak-agak mirip, bingung nyebutnya. Presiden Suriah, kita ngomong wahai Bashar Assad, kalau kamu zalim kepada rakyatmu, kamu membunuh anak-anak kecil, kamu menghentikan bantuan ke Gota, doa mereka itu gak akan ditolak oleh Allah. Ngomongnya ke siapa? kebacar asat. Sama kayak kita dizolimin teman kita, ngomongnya ke yang zolim. Jangan sampai kita datang ke teman kita yang lagi terzolimi, doa orang yang terzolimi itu diijabah loh. Itu namanya kita manas-manasin orang untuk mendoakan yang buruk. Harusnya kita ngomong kayak gitu tuh ke orang yang zalim supaya dia menghentikan kezalimannya, takut dengan doa orang yang mazlum. Kita malah angle-nya kebalik. Giliran kita terzalimi, mumpung nih doa gua diijabah sama Allah. Ya Allah, hancurkanlah dia sehancur-hancurnya ya Allah. Hati-hati ya, doa juga ada porsinya. Karena doa itu seperti kisos. Kalau kita mendoakan orang lain lebih dari hak kita, maka kelebihan itu akan balik lagi kepada kita. Dia naik mobil atau motor, terus ngejipratin air ke kita. Ya Allah, jauhkanlah dia dari jodohnya. Apa hubungannya jodoh dengan air? Harusnya hak kita cuma, ya Allah, mudah-mudahan nanti ada orang yang jipratin air ke dia. Cuma sebatas itu kan? Kan al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amal. Artinya, ya kisosnya segitu doang. Jangan sampai ke urusan jodoh lah, sakit lah, apa. Jadi kayak lebay gitu kan ya, norak banget sih. Itu doa yang norak namanya tuh. Dan kelebihan dari porsi itu akan balik lagi kepada yang ngedoain, kan bahaya. Nanti kita malah gak nikah-nikah gara-gara pernah terzolimi. Udah terzolimi, gak nikah pula, kan rugi. Jadi itu bukan hadis buat orang yang terzolimi teman-teman. Itu hadis untuk orang yang ngezolimin. Sama kayak Nabi kalau misalnya baca hadis tentang istausu bin nisa'i khairan. Perlakukanlah perempuan itu secara baik. Itu bukan hadis untuk cewek. Itu hadis buat cowok. Jadi yang ngucapin hadis itu harus melihat dulu siapa di depannya. Kalau di depannya seorang ibu, seorang istri, dia ngomong kayak gitu, berarti dia sedang meracokin rumah tangga orang. Karena si istri ini nanti akan nuntut suaminya seperti di dalam hadis. Itu hadis diucapin kepada suami, jangan didengar oleh istri. Kenapa? Nanti dia akan memikirkan haknya, bukan mikirin kewajiban. Tapi kalau hadis tentang seandainya saya boleh menyuruh manusia sujud kepada manusia, saya suruh istri sujud kepada suami. Yang ngomongin itu adalah istri. Jadi ada materi ibu-ibu, ada materi bapak-bapak. Jangan sampai seorang ustadz ceramah tentang sujudnya perempuan kepada suaminya di depan suami. Itu bikin suami makin kegeeran. Wah, sayang istri saya gak datang nih, padahal bagus banget nih materi malam ini, gitu kan ya. Akhirnya minta ke panitia, ada gak rekaman yang semalam? Untuk apa pak? Mau saya share ke istri saya. Ini yang terjadi. Dan ustaznya juga salah ngomong di depan bapak-bapak. Gimana kalau campur dua-duanya? Berarti yang seimbang infonya. Jangan berat sebelah. Ini namanya adil kan? Karena dengan adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi intinya Nabi itu doanya diijabah. Tapi beliau gak memanfaatkan buat ngehancurin musuh-musuhnya. Kecuali memang sudah masanya kayak Nabi Nuh. Doa beliau kan diijabah. Dalam waktu yang 950 tahun, doa beliau hanya untuk kebaikan kaumnya aja. Ya Allah beri mereka petunjuk, ini. Tapi Allah yang menentukan. Setelah 950 tahun, baru Nabi Nuh berdoa, ya Allah hancurkanlah orang-orang kafir itu sehancur-hancurnya. Jangan biarkan mereka punya keturunan, karena keturunan mereka akan merusak di muka bumi. Kapan Nabi Nuh doa itu? Setelah 950 tahun berdoa. Wajar gak sih ngedoain kayak gitu? Ditentang, dihina, dicela, dibully. 950 tahun dibully loh di grup. Kita baru berapa lama dibully di grup geng kita? Share hadis, wah sok soleh, wah ada ustadz, ada nabi palsu, segala macam. Udah 950 tahun, akhirnya kita keluarin lagi kalimat, ya Allah hancurkanlah semua anggota member grup ini. Belum 950 tahun, jadi manfaatkanlah kesempatan kita kalau lagi dizolimi untuk ngedoain yang baik-baik. Kalau gak bisa yang baik-baik buat orang lain karena gak rela banget nih, minimal untuk diri sendiri, apa salahnya? Kan itu kesempatan banget kan buat kita berdoa dan Allah ijabah. Kalau gak bisa ngedoain, ya Allah beri dia petunjuk, kayak rasanya agak-agak kayak gak rela gitu kan, udah jahatin saya.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari 09.00 Jago Saling Painan 91,2 Langkisa FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sejumlah informasi sahabat sudah kita siapkan di liputan berita malam edisi hari ini, Minggu di tanggal 30 Agustus 2026. Kita awali informasi yang pertama, di mana Rai Detik Sumatera Award, Andre Rosiade mengatakan komitmen Presiden ke Sumatera Barat sangat besar. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade menerima penghargaan Detik Sumatera Awards dari detik.com. Ia menyatakan penghargaan tersebut menjadi tambahan semangat untuk terus bekerja dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya di Sumatera Barat. Dalam kesempatan tersebut, Andre juga menekankan besarnya perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menyatakan salah satu komitmen Presiden terlihat dari dukungan anggaran pemerintah yang diarahkan untuk mempercepat pembangunan dan pemulihan infrastruktur di Sumatera Barat. Ia menilai besarnya dukungan tersebut menjadi bukti perhatian pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan di Sumatera Barat, dan ia juga berharap berbagai dukungan anggaran tersebut dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan dan kemajuan daerah.

Informasi berikutnya, sahabat Sumatera Barat juara umum MTQ Nasional Korpri 3 kali berturut-turut. Kafilah Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri Provinsi Sumatera Barat kembali menorehkan prestasi membanggakan negara berhasil mempertahankan gelar juara umum MTQ Nasional yang diselenggarakan di Makassar. Sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilan tersebut, Piala Juara Umum MTQ Nasional Korpri di mana langsung diterima oleh Menteri Agama Republik Indonesia yang berdasarkan hasil akhir perolehan nilai Kafilah Korpri Sumatera Barat berhasil mengumpulkan 160 poin sekaligus menempatkan Sumatera Barat di posisi teratas klasemen. Raihan tersebut diperoleh dari 8 juara, 6 juara dan 6 juara, kemudian untuk juara 3, 2 juara harapan 1 dan 3 juara harapan 2 serta 4 juara harapan 3. Ketua Korpri Provinsi Sumatera Barat Andri Yulika juga menyatakan apresiasi dan terima kasih kepada gubernur, wakil gubernur, serta sekretaris daerah serta seluruh kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumatera Barat. Keberhasilan mempertahankan gelar juara umum untuk ketiga kalinya merupakan hasil dari kerja keras, persiapan, kekompakan, dan kesungguhan seluruh anggota kafilah dalam membawa nama baik Sumatera Barat di tingkat nasional.

Informasi berikutnya kita hadirkan di mana 127 jembatan Garuda lancarkan konektivitas warga Sumatera Barat pasca bencana. Sebanyak 127 jembatan Garuda Merah Putih yang dibangun Komando Daerah Militer di mana Tuanku Imam Bonjol bersama masyarakat telah melancarkan konektivitas warga Sumatera Barat pasca mengalami bencana hidrometeorologi yang terjadi di akhir 2025 lalu. Di mana dikatakan TNI membangun jembatan perintis tersebut secara gotong royong sebanyak 134 unit. Namun yang telah beroperasi baru 127 unit, sedangkan 7 unit lainnya masih dalam tahapan penyelesaian akhir. Jembatan-jembatan ini merupakan akses vital masyarakat, di mana karena menghubungkan nagari serta memudahkan arus distribusi hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat. Pihaknya berharap hadirnya jembatan dan fasilitas air bersih ini dapat mempercepat konektivitas antar desa serta membangkitkan kembali taraf ekonomi warga setempat. Sementara itu, Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmat Hidayat menyatakan akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir tahun lalu, sebanyak 60 jembatan di daerah tersebut mengalami kerusakan. Ia juga menyampaikan jembatan yang rusak tersebut mulai dari ukuran beberapa meter hingga mencapai 180 meter, sehingga mengganggu konektivitas warga setempat. Itulah sama informasi di Liputan Berita Malam edisi hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Dan seperti biasa, nanti di pukul 8 malam hari ini kembali kita hadir di program Rabab Pesisir. Terima kasih untuk sahabat semua dan tetap ikuti program-program kami di 91,2 Langkis FM.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.203.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.203.143.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Pemasaran layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Jalan Haji Gusolim Painan, 91,2 Langkisa FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pasisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sahabat pagi, kita dengarkan kabar Pasisir untuk edisi hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Kembali menyambung cerita minggu kemarin yang berjudul Jasu Ibu Tiri, yang masih dibawakan oleh Siril Asmara. Ini merupakan vol 2 nya Baik, untuk sahabat, mari kita dengarkan kelanjutan rambab untuk hari ini.

Panaiknya hati oto-oto di sinan kok dipandang narosalah naik pulau setutnya tiba hati oto. Okon tak tabeong masih ni duit gas ditakannya gas tetakan kompleng nyoresik kompleng taresik andel masuk agak saja oto

Kalau kau dipandang agak sajo di badan rasanya pilih pun elok. Tak tawado elok oma elok emponyo ah emponyo sekutiko nyo ambil emponyo nan baru iola Samsung diambilnyo. Itu emponyo

Kodepanang api lai duit dipandang ilati bentuk biasa. Di sinan kalau kodepanang agak saja.

Turupoid tu dek rosa majak main-main menjawi badan diri nando. Honde dia kanduang rosa dia, bekok kok nampak di orang dia di kota dulu.

tatakan kompleng nyoresik kompleng taresik anil masuk alala jalan noto baru malala jalan pa oto baru otometik nang kanamo nyoba itu kalau kok dilihat ala de oto sat

kan nak pakai cen ke abang nama abang ma pai ke tempat korosa mambo abang ke tempat minum-minum ko ke tempat duduk-duduk tepi lawik kan nak basuruh abang membayar malai jale dia.

Sabo doa wak ko den da adoro dia tapi ku ado abang pepitia kamaro sabang bawa mahkaman abalanjo amu mah ba itu sekali kato nando mandanga kato dari nando nyutula.

Yot turun bagolai dari oto ba itu kalau kok dipandang on dak guno to etong lamo dak paralu dibilang lamo bana agak sajo lah di badaninyo satu lah turun dari oto tarwi lah duduk masuk

Manyo nang kadi buwe buwe jus nago untuk awak ba itu kato badan rosa baru bakato rosa kesinando onde abang dang akan bana kok minum abang bang minum tolong kaban beke rosa bulinyo rosa mangabakan. Oh kalau itu rosa nama kaban, kok rosa nama minta abang ikut lola itu kalau nyorosa jus naga ku abang dia lah itu puluh buek saja jus naga dua buah. Nyopasan jus naga dua buah makanan nyolai neka diminta abang nak makan abang kato badan rosa kato sampai nyoman jawe kok rosa.

telepon nomornya sama bang keduanya. Oh cuman bedanya ciek saja, kok mana telepon telepon biasa ndak nampak wajah badan rosak. Oh kalau mana telepon melalui WA, ado mana telepon melalui WA, ado saja pesan suara, ado nampak muka sekali. Oh mandang kato bantu itu menjawek nando lambek-lambek ni, kok itu abang yo ndak tahu dia, abang ndak pernah

La taga nando elo elo, sato nyo taga elo elo, nyo poto malalui api, ladape poto naranca, poto tersimpan dalam empon. Ho di sini rosa kabakato, kini awak lebat boleh bangka bapoto, duduk lainyo bagandingan taga lainyo.

Konyo edit foto na baduo, foto selesai dieditnyo, barunyo agian ke profil nyo latan ke foto WA, baitu kalau ko dilihat. Yo talata di profil WA, seto tarata di profil WA, lajale gambarinyo baduo. Oh, yo di dalam memponando iko mabang.

telepon tadi ko angke bang keto badannyo pirosa. Kolanyo cubo di badanan lo satu selesai diangkeknyo ko ingin abang pekare sawoi ko pici adangan dia bang rosam ngece abang bang bang kato rosa.

balai pon biasa di sinan ditunjukan cik lai kok panggilan bang melalui we ado juo nampak urangnyo ado juo indak na nampak. Oh kalau nyo indak bang ko na nampak iko rosayo mencubuhan lai juo nampak gambar awak na basimpan bang baduo tadi. Oh tapi wajah rosa ndak nampak di abang, wajah abang ndak jale di rosa, cuman tadanga suara sajo nyo cubo pulo balik mana lepon. Oh babu ni telepon nan talata ai ko angke bang picik ko nyo picik di badan nando. Oh satu nyo picik pak sekuti ko nyo lata anempon deket telingo tadanga rosa mengecek. Oh barulah tahu badan nando kala jale nak di badan abang. Kini awak telepon lo melalui WA nampak orangnya sekalian.

padi okol babuni empon tadi angke iko bangat tulan ko katea ba itu skato badaninyo. Holanyo dorong pulau di badannyo pak buyong nando tangke padi okol tadi nampak la rosa di dalamnyo. Ho mangecek rosa sekutiko satu mangecek rosa nampak la galak-galak nando memandangi yolane dia.

Kan Rosa tadi mana lepon abang, kini abang lolei mana repo Rosa, bulia nak payah badan abang. Rosinan bakato badan ando, ku abang ingin dia mana lepo Rosa nama pici, ba itu kato badan inyo. Pokok itu nan kabang tanyo, dicari dulu nombor telepon Rosa, ku ingin panggilan biaso, iko ma bang nan kadipici, ku menelepon biaso namo ma, cubon lah dia bang kato badan Rosa. Lanyo cubai desinan dosa to mandari yang ngapi Rosa mengece inyo dake-dake tadanga suaro sekutiko. Ho cubo mana lepon lobang melalui WA, cubo padio kol badan awak ba itu kato badan inyo. Onde Rosa di abang ko padio kol nama lo dipicik calik WA dulu bang aiko picik ko kena doko wajah si Rosa ba itu kato badan inyo. Hanya takkan saja di sinando, satu tetakkan handphone masuk lah nampak

ndak lamoy nyodo dua-dua-dua. Alala tibo pesanan minum jus naga, alala tibo pecel lele, alala datang cukui juayil sekalian nonde abang nang akan mana. Kita makan lebang kato si rosa, kok dapik bang kandak pada rosa. Oh, walaupun nasi bang dua pir yang kita kok boleh kato rosa, to cubo makan sepir yang badua kok kurang beko awal.

Laila makan badaninyo sepiring berdua dinyo makan ba itu kalau dilie dicalie inyo sedang makan sepiring berdua makan amonyo nyo ganti suap-suap panco itu kalau kok dipandang yo indah to bilang lamo bananyo ambil nasi dirosanyo suan kemuncuang badan buyung nando. Hanya ambil lo nasi di nando nyusuan kebake pada rosa nyupagara rosa nando nyupagaran sedang menyuan nasi momom dia baik itu.

sagala bada rosa saingonyo menyambung nasi di puncuang onde abang adua dosa jo momom lo bagai wakabahan mantu anak ketek bada rosa iyo labang membuik karajo nak jadi makan do bang bada rosa kode ulak karajo badanan do ta sambung nasi di muncuang menanga momom nabasabui baitu kalau dipandang saingonyo nasi nan sepir yang terserak nasi ate meja.

wat tambah kok nasi sepiring lai ajawak pan badanan do jadi ndak ditambah puloi ko masih ado nasi sepiring biai ko sejoba makan hokato sampai baru po itu karyawan nalalat turun-turunlah karyawan kadainyo tu makan suap-suapan antah rorosah.

menolong. Oh, nanelo banyak pada abang, nanelo ado pada abang, cukwi nang kayo jonan gaga, abang salaku tukang.

ya di abang nak ke mungkin saja na baetong dak mungkin saja bakaban rosa hendak yakin do dia badan abang biarlah dulu sabantu iko kita.

sampai rosa manjawe ndak mungkin ba alo ketua bang di malatanyo bang ndak mungkin rosa padusia bang kalaki rosa betino abang kalaki ndak mungkin ba ketua bang. Oh tapi kok kayo bang jo bansiknyo, tapi kok elok jo buruknyo, itu tulang gam biaso biaso sajo orang bue. Oh nambe doa bang bang kok tak namu kato sampainyo nando menjawe onde rosai ya di abang bukan tak namu badan abang bapikilah dulu dia. Ho bada rosa die ba itu kato badanando ho jan rosa taburu buru jan ambikan tangga pancap.

kok dipandang agak sajo di badan inyo. Honde abang dang akan bana narosa nak kabasi nyinyi nak kamangecek jo abang rosa cocok roba acar wa rosa kamangecek kwa ba acar nyo mangurekan. Jadi dia lah bang rosa balik dulu tapi ape jana bang matian beko malam rosa mana lepon video call beko.

ho agak sajola di badan rosa pitinyo tinggan kesinan lo selamat tinggal bang badan abang jana bang kemano mano ho tinggal sajo di rumah kontraan kok para lupiti badan abang minta kabar.

ayo abang kapai ba paliang kana lain ba akatorosa hosialo kasuko jo badana abang sialo urang kakanamu tukang beca tinggal tempek kontraan modal inda bantu anda ado mambue ino die urang sajo. Coba itu bana kato badanan lo mandanga kato cu itu galak mengamik badarosa jana bang mengecek bantu itu.

tua banget tirosa ancur rasanya perasaan ba itu bana ketuinyo ndak guno toetong etong lamo ndak paralu dibilang lamo bana horo sabarang ke dak nyolainan nandua lala turun satu baputau to baru orang kontraan mancaliak ju anak luak samang nampunyo tampe anak luak samang nampunyo kontra.

tempat kontraan sadang bagolek golek juo tinggan sadang sadang coy itu sadang bagolek di kontraan tojapui urang nandipa.

piera ini karajo lainnya rajin akarajo badaninya karajo jadi pembantu rumah tangga tukang cuci sehari-hari. Kau untuk mencari biaya ini anak bertambah gadang yuk menangi badan sirah ini.

aye mat to badare dare mau jan labe aye mat to akat tonyo badan sira ini onde nak kandung anak ibu onde nak kandung nambah duo onde merie anak ibu onde yosmela anak mande kotak jo apa balik balik kotak balik.

pandang hendak para lulu dia tong lamu inyo manangi nangi juo aye mato badarai darai mau jan labe aye mato halakato badanana onde ibu dangan bana kota apa ba balik balik kota nyo pulang apa wa yo bu. Oh elok tinggan sajo lebu pekan baru to cali apa kadumai di matampeknyo kita cari mandanga kato rupo itu. Honde nak kanduang nak sayang ibu kok itu nak nangka bakaban kok dicari apa kadumai ala.

demikian. Hokato sampai sabantu itu sinan bekato badan mandi onde nak kan wong nak merina sarato pius mela. Ho memang yo na ado alamat, memang yo ado alamat

ibu pikian janjian marasai marasai lah dulu janjian sansaro sansaro lah dulu tiba waktu yo jangkonyo kita tinggal pekan baru hoto cali apakah dumai walau kamati tangan jalan walau kamati di

manang taraso ati mandi onde nak kanduang merina esarato pi yosmela to tunggu nak gak setahun lai. Kota jo apa do balik, kota jo apa pulang-pulang awak cali.

satu mandari yang telepon ando, satu nampak ape babuni nyuangke di badan ando, padio kol nampak nyurang mamanggi, nama manggi ndak lain-lain. Nama manggie badan pak diri rosa, satu nyuangke nyu panggilan masuk, padio kol pak rosa jonando, ladape inyo mangece, nanando di kamar inyo, nan rosa di kamar inyo pulo. Yo samo nyo ado dalam kamar, nyo caliek bantu diri rosa, sadang nyo pakai baju lalu tersirok darah dado nando, perasaan dak lama lahir rasa jatuh hati.

pakai baju lalot sinan bekato pada rosa maimbau juo dalam telepon maimbau sedang video call bang bang bang kato pada rosa honde bang nando sayang rosa ndak namu abang mencalian muko ndak namu abang mencalik rosa donda ibu abang rosa jalik.

Kau indahnya nampak anaknya calik warna do pada rosa onde rosa eh adik abang nampak rosa pakai baju tidur tersirok darah ada dua abang nak lama lah hidup dia perasaan baik itu ketua badan anu. Oh rasa kejar datu hati jo jantung rasa kehilang nama ngecek baik itu kato badan inyo tadayo iman dia badan abang baik itu kato hati nando kato sampai sebantu itu aja wakpan badan rosa onde bang nando dang abang nah mangalo itu nan abang pikian caliak lah pekolek lo mencaliak lah bang kerosaan dak aduh lo itu lo nang kabang takwikan pandang iban abang badan rosa rosa.

Namain bauta danga pulo beko dirang sabalanyo pakein setelingo setolakein setelingo baru de inyo sejota danga baru nyo calian elok-elok nyo lataan nape di hadapan konyo ambik bantah sebuah di sinando bantanyo ambik pak nyo mancalik mancalik dakik telepon padiokol inyo namonyo tuan.

bawa makan, laku abang bang mengopi bang, badan abang lama rokok abang rosa, mandanga kato cuy itu kato sampai nando mengecek mengecek baluna luna. Honde dia kan wong danga bana, danga di rosa dede.

Pijo Marokko jan makan lo nambah sabui samanja awak bepisa sajak jauh rosa jo abang dak namu makan do dia selero abang rosa hondak namu do makan dengan minum Marokko ndak lama lai.

jadi abang jangankan dia untuk pembali susu putih. Oh, pembali kopi dia abang payah itu lo dek rosa nambah sabui nampak bana abang ko bansik nampak bana abang kerajo tukang becak rosa. Honda oh, boleh do rosa bantu itu walaupun abang tukang becak abang jandi no bana walaupun tinggal tempat kontraan jangan mengecek bantu itu.

pun indak kanyuiduian ba itu bana di badannya. Oh inyo bagolek lai dalam rumah bagolek inyo di tempat tidur sadang bagolek to tinggan to japui rosa ke tempatnya. Oh sajak telepon nak nyo angke-angke sajak di api-api nak hati perasaan rosa nak lama lai saingonyo badan diri rosa. Oh nyo pakai pakaian nan elok nyo ganti baju-baju tidur satu nyo ganti baju tidur lakik pakaian nan

Pada rosa na biasonyo pada rosa nak pernah lupo sekali juo kini korosa teraso lupo ba itu kato badaninyo. Oh mandanga kato rupo itu onde nak kandua rosa na ana lupo di pada rosa di rosa nantakana. Oh kato sampai rosa menjawe kato ati rosa anggur rosa kok masih ado juo kironyo anggur untuk kadi makan labi anggur dalam kamar yo ma. Oh labi anggur pa dalam kamar rosa ndak bisa ndak makan anggur rosa.

Dosa bah itu kalau kok dipandang ndak guno to etong lamo ndak paralu dibilang lamo bana disiko kalau kok dilie agak sajo di badaninyo ndak lamo to di jalan lah nampak kadai tabuka nyobalian rokok badanan doanyo rokok nyobalian rokok sempurna sarato roti kadimakan sarato apel sekalian lah cukui makanan di balinyo nyobali lo susu duo tabung.

Hodi sinan kalau dipandangi lah salah sainyo balanyoto barangke nak nyolai nak lamoto di bajalan sampai ketampik kontra anano. Baranti oto di laman kontra anda nyosangko di nando do badannya rosak kekatibo kato nando indak kedatang turun la rosa dari oto membawa makanan nyonanado. Oh main bau di labu kontraan nyobacu assalamualaikum menjawab badan diri nando alaikum salam kato nando siatu kato badan nando. Konani nyorosa nak manjawe nyobuka pintu di nando seto tabuka pintu kontraan nampak si rosa tegak di labu kota kajui badan diri nando rosa nak naik.

Oh jangan cuaca abang bue nak bang, oh kok lay bu abang jorot saya bang, oh kok lay abang sabatu sayang dan sampai empon bermatian kok baulang juo sekali lay bunuh lah bang.

Pangambil saja pisau ke dapur, bunuhlah bangai badan rosak, ikhlas rosak mati di tangan abang, ridho badannya diri rosak, narosak indah.

jaan diulang da bang dua kali mamanna rosaka bang mamanna kampuka kia bang ba itu katto badaninyo mandanga katto rupo itu katto sampai serupo itu manyo tampe

doko ingin membuai ayah tepat suabui rosai ayah dulu. Kala mulai rosa bui ayah angik lah masa ayah angik dipandangi nyobuik sekali susu putih koma banga susu putih minumlah banga ayah.

Abang karosa wa itu kato badaninyo mambana diri badanawa ho mandanga kato rupo itu aja wakpan badananu honde dia kandung rosa dia abang tadi bagara-gara sama nama kironyo rosa labambi asipulo wa itu kato badaninyo. Oh mandanga kato rupo itu ndak bagara.

Abang bang indak percaya yo bang. Ho tadi batamu yo bang siang hari tadi abang tu pada rosak kan dak rupo iko muko rosak co abang calik lo kini pucik rosak dek dapat berita bantu itu api abang mati dak ado abang angkat telepon do sudah nak bangkit tapi lah mati pucik abang bang badan rosak. Oh siang tadi bang rosa bakile, siang tadi cahayo nampak kok kini bulia bang calik babeda bang bantu badan rosa. Oh nama buwe ibu bang hati rosa, ape masuk indak bangke, sudah itulah mati sayo abang mati yang nape abang. Oh dimanyo rosa nak kata kui, takui rosa kehilangan abang. Kalau abang indak percaya asai dia bang ada rada dorosa berabu-rabu. Buh, buh, buh, buh, takui ma bang.

cobaan di badanan do apel sudanyo cobaan nyo sai apel elo elo makan la di ay apel nangko mandanga katto dari nando orosa nak namu do bang makan sorang yo abang menyuan kemuncung rosa yo abang malataan kemuncung awak mandanga katto bentu itu. Oh, nyo ambi apel na nyo pasiangkan nyo suapkan kabake mului rosa balaka gala.

Honde dia kandung rosa bang nanari batambah malam beko rusu ama jua pancak lah balik badar rosa ba itu kato badan inyo beko lain lo kato urang samo nama ngontrak lain pitananyo nanti bo nang kamar say rosa hey abang yuo mandanga kato co itu onde abang dangakan bana karano rosa kababalik bajanji abang yo rosa empon nak jan ni mati en sabantalai sampai ke rumah rosa mape badan abang jan sampai ape nak bang mati juo kok mati juo ape abang bacalik jo li abang tempe kontraan rosana ni ndak takui takui ba itu kato badan inyo mandanga kato rupo itu menjawi badan sinando jadi dia kato badan ando balik lah dulu badan rosa ape ko indak kakak mati sama na lepon abang angke mandanga kato dari nando onde abang sayang jorosa karano awak kababalik karano ambo kakak pulang lubang ade abang kato rosa ambo kabalik bang nak nyolai tolong diagi ubik lita lita rosa pai kamari ba itu kato badan inyo mandanga kato rupo itu oh kato sampai nando mangece adik nang kabang agi ubik lita kami numaya putih ko badan ma badannya tumayo badan tumadi abang.

air putih. Tolong dia lagi ubik litak. Payah rosak pai kemari. Sayang cik resalu. Baitu kata badan ninyo. Oh mandanga kata rupo itu. Dia itu dia ubik litak rosak. Muah kata.

Bagi abang dah ada lain pada abang ba itu kato badan inyos kato sampai sebantu itu menjawek lo badan sinando hoko itu dia nambah kaban samonye kato.

nikah ke pukul satu hari lah tapi pukul dua. Onde dia kandung rosa bang de hari bertambah malam lalu le dia badan awak ba itu kato badan inyo. Mandanga kato rupo itu jadi bang kato.

sagalenyo susu putih satonyo buwe susu putih la minum badan diri nando bakar rokok sebatang sedang minum bakar rokok sedang bayar wiju. Oh babuni telepon nando seto babuni telepon nando nyangke sekali di sinando kiro siro sama na telepon padio kol.

Alaikum manjawe badanando, alaikum salam katonando. Hobakato badan diri rosa, onde abang dang akan bana. Alaku abang minum pagi, ba itu bana katoyenyo, kato sampai sarupo itu. Nyuangke sagale susu putih, alama dia aye babue. Nyocalian kepadan dirinya upirosa minum ko dia di abang kalau itu nang kabang tanyuan jadi bang kato badan rosa suapkan badan diri rosa pagi-pagi nyola mambuek galak padiok

do pukul 9 meningkat pukul 10. Oh sadang nyoi rosa mana telepon yo tak paki mandi badan rosa. Oh tadang mandi mamaki baru bakato badan rosa kesinan lo. Onde abang dang akan mana to tutui do lubang telepon awak yo bang. Oh mandi mamaki bang dalam kamaran tanyo apo nanta jadi ba itu kato badan inyo. Oh mandanga kato cu itu jadi rosa kato badanan do nyututui telepon tadi barangke rosa masuk kamar. Oh satunya masuk ke dalam kamar satu tiba di dalam kamar dicali mandi marato. Oh kato hati badan si rosa dia ko mandi ko marato. Kiro malang mandi si rosa sarato rosa sekalian. Oh musibah gadang di badannya nan ma musibah gadang maningga bapak badan rosa. Oh maningga apa badan inyo sakit indak segalo indak dapet penyakit.

tiba urang nama samula banyak urang nama ni mana nan datanglah tagak bendera hitam. Hutan donyo aduh kematian mencali rosa menangi bakat urang.

Kok dipandang tekana di badan rosa magie kawa kesinanu. Oh baru nyo ambil telepon tadi, mana telepon nyo indak padiokol, mana telepon biasa saja. Honyo angke di badan ando, assalamualaikum kato rosa, alaikumsalam kato nando, rosa iyo manangi-nangi, ta isa-isa di manangi, batanyo nando baki rosa. Onde dek kan dua rosa dia, aku sabab rosa manangi, aku salah karanonyo yo dia. Kau mandang kato rupo itu, onde abang sayang yo rosa, capek bang abang ke rumah rosa.

Alhamdulillah innalillahi warji'un, datang daripada Allah, kembali kepada Allah, wa itu kata badaninyo. Ho jadi dia kata badanan do di sinan telepon kanyo tutuiknyo, ganti baju jonan eloknyo, pakai kupiah hitam. Ho cari tompangan badanan do, dicari becak

Hendaklah modo kita bilangkan alala sampailah tampe inyo di rumah mandi badarosanan beca inyo lah turun nongkos beca ala di baye kawan dak namu manarimo. Obiala indah nandong kos babaye kita kos sama-sama tukang becak kita senasib seperjuangan ba itu kato badaninyo. Oh mandanga kato co itu naninyo nando dipandang urang rami sebantu itu urang kayo banana mati ketua namonyo namaningga. Buat sama gadang banana dulu. Oh beca inyo di kota Dumai, sagalo beca di Dumai.

inyo dudua nando memandangi satu nampak sinando tibo nampak di badan diri rosa. Honyo japui nando kalua onde abang dangakan mana manga.

dake apa la bang abang duduk mandanga rosa na mangece na banyak mencaliak juo tepana urang memandangi mencaliak rosa menjapui badan ando nyo japui bana kaluar tepaso tagak badan ando otarui kadake mai tabuju mai lunado bisa dimandian banyak juo urang tamu ketibo banyak juo tamu kadatang tepaso duduk juo badan diri nando duduk ladake mai apa rosa rosa tonyo duduk dake mai apa rosa rosa manangi taisa isa nyoman dake kadake nando menyanda kepalo pada rosa menyanda kebau nando onde abang dengan banayo bang hujan jauh juo lebang abang jo rosa yo bang apa rosa nan indah aduh nanti

iko sia kona nandake rosa basandan lo kapalo kana mudo sia bana na nandake rosa yona ho mandanga katur puitu onde ama dangakan bana karano awak sedang kemalangan dua patui doambo mangece ndak patui rosa bacarito. Ho jadi lapean dulu mai tekubu baru nyorosa.

Kadang kanang kete rilan duya akhirat nak jan dia gibaban kok maraso ndak bisa marilan minta sajo ke keluarga agi kabakan anak ba itu katonyo urang namanya cek laik kok siap apa marilan manjawe urang nambah samo laik pak ustad kato namanya sinan cara maka ditutui oh disinan kalau dipandang cara malah ditutui dibawa mai ke kubu apa

Opakai ambulan nyua ke kuburan di sinan tangan badan ando nyue lo di badan rosa onde abang dengan banan ayye bang abang ati oto cukui jua ma sekalian bau di abang oto nangko mandanga kato rupo itu sinan menjawe badan ando lain da ba adik kato nando ba alo salanyo bang abang bau oto kami jua ma bang di balakang yo bang. Oh mandanga kato rupo itu nyobao di badan nando nando nang kamanyu piroto si rosa sa

bilang hosalah saya panyo bakubuan ala de inyo orang nan banyak lalamu sesudah itu nan banyak babalik pulang tentu

Ko dipandang nyo pulang yo torosa. Onda lamo kita bilangkan lah sampai ke rumah rosa. Kalau nam biasonyo tentu balik dari kuburan urang jale membaca doa. Oh di sinan kalau ko dipandang bakato badan diri nando orosa dang ala dia di abang saratu ama sekalian. Ambo pulang lema kato badan ando abang balik le die katonyo badan ando. Ko baju abang ko laku muabana mandanga kato bantu itu sinan bakato badarosa mandi di siko bang.

Tunuh awak kawa dua balik bukit ba itu kato bada rosa. Ho mandanga kato bantu itu tapaso mandi di sinan mandi nyo indak jauh-jauh di maka mandi rosa badan abang di maju abang lai ke mandi ko kamar rosa di

paman di labang abang kada alam barisu abang kadi sinanju ba itu katto badarosa nda adonan do manjawe lain nya pai kabiliak da mak kabiliak dalam satoti bodi kamar rosa lanyo tarui ka kamar mandi mandi lanando.

Nan dosa kutiko selesai mandi ganti pakaian duduk di luarnya dake ibu duduk di luar dake badannya tu mau.